0: Teodosini atiawi na kapaha karuru hukamp istanyani wawai.
1: Waliki utatai mamai.
2: Teodosini atiawi na kapa.
3: Teodosini atiawi na kapa.
2: Yaka atiawi na kampi. Karuru kut anipanyani.

Kaikki kaikui, mä en näitä katsan kiitos, mä näin sitä vedirimokkuna, tankun näin sitä katsun hattu, na paiku jääri, pitu näin sitä kaikki tuta chaskitaan, koska chaskaa katsan kiitos. Wakin kun on taipi, mä kani tapi vinkuri, koska katsan kiitos, eli lankanaman chamuspa, rasama dipsan kiitos. Wakin kun on punustan, mä kaivis kan kiitos, jäi perään, tupsan kiitos, nää, just edes. Richarichis, amara puño chercho. Kai pituta taskita pata kuna son kuska chapuspa kasun chari munas paga di ari mafuna pe kuna chum. Kai pima, sa kunas paga san kichana gula y kunas kaskan aden espai. As kaska gula y kunas kachanari kai la de pips. A ver kuska chari kuna pan kuna swamps munas paga di ari mafuna. Kasan chis on tun kus un punja y piña. 7 de mayo. Kuna un kus un punja y taskipuspa kan kai mayo kiriamanta. Aya wakunchaynya chayday ka perimena kay putay tuta tabe kachar papsun. Ah, achatagi si tu suanga de kan kunas wan kus kachas. Hatun na pay kuta chachis pa kan chis pe kunas yari mus pa kas kanku. Komunidad kuna pe pe suakin na hay kocha ban balado pe emile pap satun na pay ku. Chayman ta profesores kuna pap satun na pay ku kachu yote chafina ka pay kunas kas kanku komunidad ku kuna pe pay kunas kus kachas ka puni kanku wajra si menche fanga. Hatun na pay ku kachu. Wakin kuna wasis tu pe hasta kaya pu akichan ku rang kananang wicharin na pa si na pa wakin ka. Tapi bilang kakak nungguin, wakin kuna trasta kayu kelarus pe misang kanu kapan kaya wakin kuna kasan kai tenis kayu terus naik kaskan misang gitu. Wakin papa lemu naik kaskan misang gitu. Entah sekarang kuna sebab satu napa ikut kacung kai tu tapi kan kaya di napa kai pinya artis tes kasan nungguan suangka. Kai pi Miguelina Mendoza kai aja tak istuan las flores nemi jardin mis pernah tak kirimus pakai sangka tangguna suang kuska cakus papuni napa iku cacis pakan cewu aku pikir aku harus punya sekarangnya cah tata kosa kuba pap satu napa iku kacung hari pai pak cewu manta pekuna cah kayun si aja ipam bos pelari kamu sebagai sekarang gua pai guna sepap sari tapi nyartis tas mengancis wangka dari napa kai tuta askita.